dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. 91.4 MHz.

0: Hai guys, kita sudah pun memasuki jam ketiga dan terakhir untuk hiburan 914. Sekali lagi hari ini hari Khamis 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Julai 2026 Masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Brunei Tracks akan menemankan Auda di jam terakhir ini, di mana Auda akan mendengarkan lagu-lagu daripada artis lokal kita Brunei Darussalam. Dan seperti biasa, setiap hari Khamis pukul 2 petang juga kita ada segmen B914 di mana kita menjemput pemilik perniagaan untuk ditemu bual, menceritakan tentang cerita permulaan mereka, cabaran-cabaran mereka dan nasihat mereka untuk Auda yang ingin memulakan sesuatu perniagaan. Dan itu hari ini kita bersama Pengiran Akil, Pengiran Jaya daripada The Roman Power Co. Assalamualaikum Pengiran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alright, kita ingin bertanya The Roman Power Co. Apa sebenarnya The Roman Power Co ni?
1: Okay, The Roman Power Co. Actually, ia ada dua ni. Satu Roman Co, yang satu lagi Roman Power Co. Power tu dimasukkan tu sebab during that time, Roman Co tu, it's too general. So, when we started to focus on bahagian construction, property development and things in the engineering bit of the business, then we started to make a new entity, what we call the Roman Power Co. So, Roman ni is actually a name of my partner punya cat sebenarnya.
0: Ah?
1: Dari nama kucing.
0: Nama kucing?
1: Nama kucing. Okay. So, banyak kucing kami itu sebenarnya kalau dikirakan lah. Jadi one of the kucing ini kami mencarilah yang mana satu paling cun lah namanya tu. So di antara satu tu Roman, si Roman namanya. Kalanya pun ngam, kala hitam, ada putih sedikit. So kami ambil dari sana. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Roman ini salah satu dorang punya makna tu adalah buah. Buah pomegranate. Kalau di bahagian Arab lah. Jadi why not, you know, when we take the name of the Roman ini dari istilah Arab dan juga sebenarnya kami punya kucing, then kami always remember when we work, kami akan remember untuk siapa. Tapi at the same time untuk our cats juga kan, pasal diorang bukan dia buat kerja kan, they need food at the same time. So artinya semua kerja-kerja nanti kami akan sentiasa mengingati kucing kami lah di rumah. Jadi yang bos sebenarnya memang our cats lah.
0: Okay, ini mengambil inspirasi daripada cerita Ahmad Albab di Kalijua yang namanya Ahmad Pintu. Very interesting juga dapat nama daripada seekor kucing itu. And then tapi ialah tu nama tu ngam, rasanya macam unique nama tu, The Roman Power Co. Jadi ia adalah satu business yang berkaitan sama property development yang jual.
1: Lurus.
0: Jadi boleh ceritakan macam mana boleh idenya datang untuk membuat this business? Macam mana boleh berminat untuk membuat this business?
1: Okay, maybe I can share sedikit how I started to venture dalam business construction ni. So it started from after I finish my university year lah tu, that was like 10 years ago. So my background ni sebenarnya dalam bidang geology, so kaji bumi lah. So when I came back ke Brunei, I studied in London at that time.

0: Tokoh hebat, pemimpin negara.
1: Kepimpinan bukan sekadar memimpin hari ini, tetapi membentuk masa hadapan.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Perdana Darussalam ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan
3: Legasi 80.
1: Dalam episod pertama ini, kita menelusuri tema Tokoh Hebat Pemimpin Negara. Sepanjang perjalanan negara, Brunei terus berkembang sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan dihormati.
2: Dan di sebalik perjalanan itu, berdirinya seorang pemimpin yang sentiasa membawa wawasan jauh, kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dikenali sebagai seorang pemimpin yang sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara pembangunan negara, nilai kehidupan dan kepentingan rakyat.
1: Daripada pembangunan sosioekonomi, hubungan antara bangsa, pendidikan sehingga kepada kesejahteraan masyarakat, pelbagai langkah terus dilaksanakan bagi memastikan negara bergerak seiring dengan perubahan zaman. Dan hari ini, perjalanan itu terus diteruskan kerana kepimpinan bukan hanya tentang mencapai kejayaan, tetapi tentang meninggalkan inspirasi.
3: Dan ini ialah Legasi 80.
1: Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pemerintah Brunei.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
2: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
3: Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM. Awesome because you will always be my number one radio station. And to you listeners, do tune into Pelangi FM at all time and do support our local music.
4: Pelangi FM. Radio Brunei. Your number one station in town.
5: Number one station in town. Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
6: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
7: Pelangi FM. M Pelangi FM.

0: implementasi resolusi yang diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-46 di Kuala Lumpur, Malaysia serta peranan AIPA dalam menggalakkan tadbir urus keamanan yang inklusif. Pada akhir mesyuarat, ketua-ketua perwakilan menandatangani laporan bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-17 diikuti ucapan penerimaan daripada Republik Demokratik Rakyat Laos sebagai negara host bagi mesyuarat AIPA Caucus kali ke-18 pada tahun 2027. Persatuan Pemedulian Sokongan selepas penjagaan AFSA memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Yayasan Amal Zahara. MOU tersebut sebagai usaha berterusan membantu dan menyantuni rakan seliaan dalam pelbagai aspek terutama kemahiran dan peluang pekerjaan. Majlis penandatanganan berlangsung pagi tadi di Persatuan Berkenaan. MOU ditandatangani oleh Yang Amat Mulia Pengiran An Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Muhammad Yaakob, Presiden Yayasan Amal Zahara dan Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua AFSA. Acara diisikan dengan sesi pembuatan kuih muih, kelas hafazan Al-Quran dan pertukaran tangan hasil rakan seliaan. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 di keempat-empat daerah terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas diserikan dengan persembahan penterama Anjuran Jabatan Penerangan. Antara yang hadir, Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan kugiran dari kumpulan di Januari dan nyanyian oleh Ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Panaga A memeriahkan pentas perayaan di daerah Belait. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula disemarakkan dengan persembahan malam retro. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaut dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighbourhood Band. Pentas perayaan di Pekan Bangar pula diserikan dengan persembahan malam bercorak keagamaan Anjuran Cawangan Daerah Dakwah Daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baharu Daerah Temburong Pesat. Antara pengisian acara, ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulil Amri adalah asas kemakmuran negara. Bagi meningkatkan kemahiran serta mengukuhkan budaya bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah Arab, Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengadakan program Haya Ilal Arabiyah, yakni Mari Berbahasa Arab. Program berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Bertemakan Cintai Sultan dan Hayati Seruan dengan Bahasa Al-Quran, pengisian utama program pembentangan 5 kertas kerja oleh para pelajar yang membincangkan penggunaan bahasa Arab serta cabaran dalam penguasaannya. Juga diadakan pengumuman pembentang terbaik, penyampaian hadiah kepada para pemenang serta lawatan ke ruang pameran. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Siti Ara, 36 tahun, pemegang pasport bernombor X7960025. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Sengkurong melalui talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pat.

Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di Music Express dan untuk hari ini, hari Khamis 8 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 23 Julai 2026 Masihi dan saya Saini. Kembali bersama dengan Auda untuk hari ini seperti biasa sehingga pukul 6 petang nanti. Dan seperti biasa juga untuk Auda yang menghantarkan ucapan, terus hantarkan menerusi WhatsApp kita. Nanti juga akan saya kongsikan kepada Auda info yang terkini. Okay, Hazwan Auda. Tapi sebelum itu, lagu daripada Flow 88 bersama dengan Auda.

0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, setiap perkembangan dalam pendidikan di negara ini merupakan usaha berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia agar melengkapkan rakyat dan penduduk di negara ini dengan pelbagai kemahiran yang bukan sekadar untuk mencapai kecemerlangan dalam akademik, bahkan untuk membentuk mereka agar bersedia untuk menyumbang kepada pembangunan negara.
0: Legasi 80.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: One station, all the hits.
4: Bagi Auda yang bertugas, jalankan tugas Auda dengan ikhlas, amanah, dan senyum selalu. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Sini lah satu perpuluhan tempat Wani FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001000089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Music Express.
3: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Lituan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Lituan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
3: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Baiklah Auda, buat penuan bersama dapat Auda dengarkan untuk azan asar untuk hari ini adalah pada pukul 3:51.

0: 91.1 Perpuluhan Empat Wani FM.
1: Doa Pelihara Kan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan asar. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.

0: Rise and reflect.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the beautiful souls listening. Welcome to Rise and Reflect, your daily toolkit for a more peaceful heart and a stronger mind. That flash of heat, the clenched jaw, that moment when you're about to say or do something you know you'll regret. We've all felt anger. It's a human fire. But Islam doesn't tell us to never feel it. It gives us the ultimate fire extinguisher. The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave us this golden advice: do not become angry. And when a man asked for more specific counsel, he repeated it 3 times and then said, if one of you becomes angry while standing, let him sit down. If the anger leaves him, well and good. Otherwise, let him lie down. This is so profound. The first instruction is a spiritual one, a direct command to the heart. The second is a physical strategy. Change your position. Disrupt the chemical rush of anger. It's a divine recipe for self-control. Anger is like holding a hot coal to throw at someone. You're the one who gets burned first. Managing it isn't weakness. It's the ultimate strength. It's you choosing your iman over your ego. The strongest person is not the one who can overpower others, but the one who can overpower their own self in a moment of rage. So here's your anger first aid kit for today. The pause and posture method. The very next time you feel that heat rising, remember the sunnah. Pause. If you're standing, force yourself to sit down. If you're sitting, lie down. Then silently say, A'udhu billahi minashaytanir rajim. This simple act creates a sacred space between the trigger and your response. Your anger is a visitor. You don't have to offer it a permanent seat. Acknowledge it, then guide it with the wisdom of your faith. This is Rise and Reflect, reminding you that true power is peace. As always, do take care. Assalamu alaikum.
0: Rise and reflect.
2: Penghibur penggerak minda.
3: Stesen nomor satu Auda. Pelangi FM.
4: Okey, Auda kembali bersama di Pelangi FM menerusi Music Express untuk hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 4 petang waktu negara Brunei Darussalam, dan ini masanya untuk Auda menerangkan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang popular di tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000. Okey, yang Auda request, yang meminta lagu untuk saya memutarkan, okey, make sure lagu yang Auda minta itu, okey, lagu yang Auda request itu adalah dikeluarkan pada tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000 sahaja. Kalau lagu-lagu terkini, minta maaf, saya hanya akan putarkan selepas pukul 5 petang nanti. Dan Auda yang menantikan segmen ini nanti, seorang akan kita pilih untuk menerima ataupun memenangi voucher bernilai $15. $15 sumbangan Senja Kopi Tutung. Jadi Auda akan ikuti nanti untuk segmen ini, apakah dia soalan untuk Auda jawab, dan mungkin Auda pemenang menerusi segmen throwback kita pada minggu ini. Jadi first thing first, lagu pembuka tirai kita untuk hari ini, lagu ini diciptakan oleh Nadia Ewing dan ditulis liriknya oleh An. Dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1992. Okey, pastinya lagu ini ada tadi yang mengatakan WhatsApp, Zul, Brother Zul katanya dia minta lagu ini untuk saya putarkan. Dan lagu ini adalah lagu daripada kumpulan Dynamic menerusi lagu Biar Putih Tulang. Betul, eh? Okey. Jadi awak dah terus dengarkan hanya di Pelangi FM.

0: Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
1: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data pribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, inovasi, memperkasa, mentransformasi.
2: Tune in to your number one

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Allahumma atul umrahu muslihan li muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wa rasyad. Daripada saya Muhammad Idham Syafie bin Awang Impudin, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Lagu, aura dan vibes. Di stesen nombor 1 Aura.

0: know what it is. Belonging FM.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Okey, Awda, itu dia lagu daripada Ungu menulisi lagu Cinta Dalam Hati. Dan tadi sudah pun saya kongsikan kepada Awda soalan segmen terbaik kita, yang mana salah sebuah lagu popular daripada Hazama adalah adakah A, Relakan Cinta, ataupun B, Relakan Jiwa. Setakat ini semua memberikan jawapan yang tepat. Tahniah untuk itu. Dan seorang pemenang sudah pun kita pilih di sini, dan orang tersebut kita pilih sebagai pemenang yang akan menerima voucher RM15 sumbangan Senja Kopi Tutong. Dia adalah Nor Moksitiah Nordin. Saya panggil Nor, ya. Nor, tahniah sebagai pemenang. Kita pilih sebagai pemenang untuk petang ini dan menerima voucher sumbangan daripada Senja Kopi Tutong. Jadi Awda boleh ikuti Instagram mereka at senjakopi.bn. Dan buat Nor, akan saya hubungi untuk urusan hadiahnya. Tahniah lagi sekali. Dan Awda ingin mengikuti segmen ini, jangan risau, ada lagi minggu hadapan, hari yang sama, jam yang sama. Jadi jom kita layan lagu ini, okay? Lagu daripada Hazama menulis lagu Relakan Jiwa, hanya di stesen nombor 1 Awda, Pelangi FM, penghibur, penggerak minda.

0: Daulat Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Matin Ryan bin Haji Muhammad Edidi Zulkarnain daripada kelas 7 Perfect Sekolah Menengah Pengiran Anak Putri Hajah Rashidah Sadadul Bokiah Lumut. Saya dengan penuh hormat merafakkan setinggi-tinggi ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengurniakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan, keberkatan, usia serta terus dilimpahi rahmat, hidayah dan kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat

Lagu yang diberi nafas semula oleh Noh Saleh featuring Aina Abdul, Sang Pengigam 2026. Jadi Auda, jangan lupa untuk Auda ikuti pelangi akustik untuk minggu ini bersiaran bersama dengan Auda pada hari Sabtu 25 Julai 2026 pukul 9 malam bersama dengan artis of the month bagi bulan Julai, Hairul Bakri. Semua yang terbaik yang eksklusif hanya untuk Auda. All the hits. One.

0: 2026. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nor Zainah Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti jam 10 malam nanti waktu Brunei.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan 80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Pelangi menghiburkan audam.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum. Nama saya

Lagu daripada Aziz Harun, Beautiful. Selamat malam untuk semuanya. Hello beautiful, beautiful yang ada. Okey, harap semua okey-okey saja untuk malam ini. Bersama saya Didi, seperti biasa Khamis. Pertemuan kita ni 9 Safar 1448 Hijrah, 23 Julai 2026. Okey, terus enjoy, terus dengarkan kami Pelangi FM.

0: Remaja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Hi, my name is Dayangku Misha Esira, and I would like to wish His Majesty Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam a very happy 80th birthday. May His Majesty be blessed with good health, happiness, and many more years of blessing. Long live His Majesty!
0: Legasi 80.
2: Sepanjang pemerintahan Kepada Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda menitik beratkan tentang pembangunan negara. Dan selain kemajuan berkaitan ekonomi negara, sehingga ke hari ini Kerajaan Baginda masih berupaya untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan, kesihatan, keselamatan, prasarana awam serta keperluan-keperluan asas bagi kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat dan penduduk negara ini.
0: Legasi 80.
3: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mendoakan semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Hyrule pernah mengikuti pertandingan Best Nanon 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrule menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmony tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrule pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrule sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrule sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

Perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, baba dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @khairulbakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month. Lain.

0: Lagu daripada Rizky Fabian bersama dengan Andrian Khalif dengan lagunya Alamak. Dan lagu ni berunsurkan ataupun diilhamkan mengenai nyawa kucing. Saya ucapkan selamat datang kepada yang malam ini moodnya melo-melo sedikit pasal hujan. Pasal lantai aku pasang lagu Andi.
1: Yelah.
0: Ya, macam buahnya melo-melo sikit malam ni. Aku macam sesuatu. Pasal tu aku pasang lagu ni dengan hujan. Ya, di malam ni okey.
1: Entah. Hai.
0: Apa khabar Madana?
1: Alhamdulillah di. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam ni ceritanya pasal kempimpinan.
1: Kempimpinan. Ah,
0: kempimpinan.
1: Ya, ya kalau hidung melo banar
0: itu. Kalau hidung tersumbat tu ya jadi kepimpinan tu jadi kempimpinan.
1: Tindung temsumbat.
0: Ah, faham bisai.
1: Kempimpinan ah.
0: Jadi
1: dan bahasa
0: malam ni yeah. Mana-mana yang hidung tersumbat atau kami faham bila yang sebut kempimpinan dan impaknya. Jadi kepimpinan dan impaknya. Kenapa keluar topik adik? Silakan. Oi, Tarus bukan Dima.
1: Tarus.
0: Nadia ya buang masa.
1: Pikir melo-melo tadi. Hei, benar.
0: Aduh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pendengar dan insyaAllah sekali lagi ada penonton kita ni.
0: Yep.
1: Di live TikTok. Both anda tu di Pelangi FM dan Dedication ya.
0: Yes, insyaAllah.
1: InsyaAllah. We start lagi soon lah, soon. Tapi betul lah apa kata Didi tadi tu. Kalau sekiranya... kita ni apa sumbat-sumbat hidung
0: hujan kan
1: hujan
0: orang
1: dan
0: kan, kenapa okey saiz lima minggu
1: dan,
0: ni banyak yang kasut saiz lima ni
1: oh benar banyak dan hari ini lagi tadi macam tiber setengah daripada Brunei ni menghitam
0: alhamdulillah
1: menggelap okey so satu is kesihatan kita ni
0: yep.

0: kalau sekiranya ada yang saiz 5 tadi tu,
1: yes,
0: dan kepimpinan pun jadi kepimpinan, okay, hidung tersumbat jadi tersumbat. pandai-pandailah berjumpa, pergi perubatan, ataupun kalau sudah ada ubat-ubatan di rumah, silakan. Okay.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzad Imwad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Watkin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 29 Julai 2026 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.10 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live sekitar pukul 9.10 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Hai, saya Masita Tamil. Sebarkan aura yang positif, jangan fikir negatif.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: Legasi 80.

0: Tokoh hebat, pemimpin negara.
1: Kepimpinan bukan sekadar memimpin hari ini, tetapi membentuk masa hadapan.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Perdana Darussalam ke-80 tahun, Pelangi FM membawakan
3: Legasi 80.
1: Dalam episod pertama ini, kita menelusuri tema Tokoh Hebat Pemimpin Negara. Sepanjang perjalanan negara, Brunei terus berkembang sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan dihormati.
2: Dan di sebalik perjalanan itu, berdirinya seorang pemimpin yang sentiasa membawa wawasan jauh kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dikenali sebagai seorang pemimpin yang sentiasa menitikberatkan keseimbangan antara pembangunan negara, nilai kehidupan dan kepentingan rakyat.
1: Daripada pembangunan sosioekonomi, hubungan antara bangsa, pendidikan sehingga kepada kesejahteraan masyarakat, pelbagai langkah terus dilaksanakan bagi memastikan negara bergerak seiring dengan perubahan zaman. Dan hari ini, perjalanan itu terus diteruskan kerana kepimpinan bukan hanya tentang mencapai kejayaan, tetapi tentang meninggalkan inspirasi.
3: Dan ini ialah Legasi 80.
1: Bahan dipetik daripada edisi keluaran khas Pemerintah Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Tahukah anda, setiap kanser adalah unik seperti individu yang menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azri Haji Muhammad Yassin, pakar perunding onkologi radiasi di The Brunei Cancer Center, Jurong Park Medical Center. Di sini, kami percaya pada konsep United by Unique, menggabungkan penjagaan terbaik untuk setiap pesakit secara individu. Kami menggunakan perubatan terkini termasuk ujian genomik untuk memastikan rawatan yang diberikan adalah yang paling berkesan dan tepat untuk setiap individu. Begitu juga dengan terapi radiasi, kami memanfaatkan penggunaan pengimejan berteknologi tinggi, maklumat patologi, teknik rawatan terperinci untuk menyesuaikan liputan rawatan yang tepat. Kami memastikan dos radiasi tertumpu pada bahagian yang memerlukan sambil mengurangkan kesan pada organ yang sihat. Merawat kanser bukan sekadar sains terkini atau menggunakan teknologi canggih.

Di sebalik setiap diagnosis adalah seorang ibu, ayah, anak, abang, kakak, adik atau pasangan. Kami memahami bahawa setiap sakit mempunyai harapan dan keutamaan mereka sendiri. Dan ini menjadi keutamaan dalam bentuk penjagaan dan rawatan yang kami berikan. Perjalanan melawan kanser adalah mencabar, tapi kami sentiasa bersama pesakit. Memahami bukan sahaja penyakit mereka, tapi juga memastikan keperluan fizikal, emosi dan rohani mereka sentiasa dihormati dan dipenuhi setiap langkah perjalanan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh mengikuti kami di media sosial di JPMC Brunei, JPMC, rakan penjagaan kesihatan anda selamanya. Your healthcare partner for life.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.